lokah parasku tenekanu himamu usan mukyanuh kuteninun mamu hari kira ada kedoan.